0: yobuto
1: imba obuyimba nomuziki ogukumuza wano musande special obuyimba obuyimba obuyimba busatu obwabayimbi abatandika obusunsudwa week eno tulonde de kukati akasinze akawangudde wano musande special

esimu, TV, nebila davyo na kumulimu kone waka Kuba 0800-203-070 Uba weleza WhatsApp ku 0785 Nyamunanemu musambu mukaga musambu Uba njiga star pili munana nya Star munana nya hash